0: orang tu kes biasa lah cik. Saya sibuk lah.
1: Ini bukan kes biasa. Ramai yang dah mati. Dan semua di depan sama. Kau masuk. Kau recon. Kau balik.
2: Dia orang cakap, orang yang tak percaya dengan semua benda ni, dia akan kena seterusnya kan?
3: Siapa tu?
0: Selalunya macam tu lah.

0: meninggal, Bapak minta dikubur nang deso tempat Bapak lahir.
1: Emang Bapak gak pengen dimakamin di sini sebelahan sama Ibu?
0: Iko, wasiat

0: nang Surabaya bareng ibu.
1: Ini mas ya kang masku, bapakmu. Jangan sepele, Teng. Maksudnya apa?
2: Ibu!
3: Tak pikir cuma mimpi. Tapi aku lihat bapak jalan.
0: Maksudnya yang bawa jenazah bapak ke sini?
4: Zaman dulu, desa ini tempatnya wong sakti.